0: kebab. Pun kujit dah wajah di Sukabe.
1: Ijin ni wajah di Sukabe kan saya sah. Mana belum tin orang kalah. Kalau bido, biombim, imbiman, kuyotin. Ehorum, tinu ene dagum, tinu ene magumurum, tinu ene demgalum. Sedemgal ma mo damatan amadam ay gitam. Sedemgal ma wara ma wanda um. Dum tinu de demgal modon, tinu de ene dagum modon, tinu de ne jangde modon, tinu de mana e jambude demgal modon. Ngur tinu demgal modon ha ur, ko kam idino fufi adune kam idino. Nyata kan? Nani? Tu umi itu nuri. Kami itu no, banyak itu no. Angkat di hati mudi itu mahir timar yeti lo. Allah wali no jono jiminamu. Dengan yang modal arbe ina piti mana ina umi itu no. Umi ni angkat tinggal ubi timu.